kubalekile ukuthi ukhulume nenkosi yakho. Ithi incwadi encwele. Uma ukhola, kumele ube nekhosombo kula kuguqa kulona. Sokumakhelwane sekude ukuthi bungambekela udaba lakho. Noma umfundi suse sekude ukhonza nayo noma ukhonza ebandleni lakhe ukuthi bungambekela udaba lakho. Kubiza ukuthi wena uguqe phansi kedolo uthandaze uthi inkosi sesifikile isikhathi ngabe siza nini isikhathi sami ukuze nami ngiphumelele njengabanye. Kubalekile ukuthi wazi ukuthi konke kunesikhathi. Uphumile kuye emsebenzini. Ngabe udriver zona lezi moto ezithutha abantu emsuku. Uyabona ukuthi akukho okuhlanganayo. Mana yikho.